kondremang un opo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus et kondrebum strede strei vi nos afrede kado na vi festimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.

omeni aksi nanga omeni kraji bikasi wisabi taki yude yu arkiwi aksi bika yu jiwi piki grantani fuda blessi san yi kisi kide yu opo pasi yu opo doro meki wi habi bigi prisiri ini wi hati kide ini yuning nanga yusan taneng wi aksi yu moro genade nanga blessi fugusontu lobi koloku nanga nyanyang jiwi ala na krakti sawi habi fanodu beki wikandu na roko fuyu tapu disi gron tapu na sowe koti mofo na sowe taki bikasi na so wi etrochi na yunin en yu santanin. Futego. Maso.